0: ruin mereka. Ada yang ulung mai woi woi ra. Ada kau korup tu mereka malah. Cecet lah, mereka perwala.
1: You're listening to Triple J.